0: tīpoto poto no Tāmaki Makaurau nei. Kia ora ana, o ai te isi tāte i te atianga nei, te Tāmaki Makaurau nei tātou, hariro nā te tēke nā ana nā tangata kere, e oronga mai te unuti, noroto mai e te oire tangata matawera e noone ki Tāmaki Makaurau nei.
1: Kia ora ana tātou kātou toi te tangata kukiarini, e akarongono mani tātou unuti, e roto e te ai e mani tēnei. Te mea mua, no tātou rea e matawara, tara o tak maararo ki tātou, e tātou mani akamataputu no tātou ngā koranga e tūmane e rutone i te amaramo ki mua. Tātou o māpū, te teritere moine ki tō tātou tō, e rutone i ata pitama, te akakoranga tu ipanga mata. Nurira, akamataputu tātou tō mani, me te hera tu kāpiki tu ipanga ne tātou kupukoe. E me te akarongo no mea koe matawara, e no ono koe o kia akaranaka ina or koe, e tauturu i te akakoranga, kare are ia. Me kapiki atu I panga, tani ni o mai iako. Nā, me kātea me koe, kāre tuku me kiroto ta tātou pukapanga, na te matawera community. Ko te mātā atu te tauturi, ko te mātā rātu I te mitake. Nuria te ki te tūra o te o anganga ere a te o māpū. E rawa mere roto ta tātou oire, maruiru I te kimi muni, nā rutu te oho kumere kai, te tai au tū anganga. Te kariro I tauturi I tō rātou a koronga. Ko te bairua te e kai nangoro ia, no tātou e te omito e te ututu e te tauturu I te ia o koronga. E pera katoa tō tātou ahono anga kātorika I matawara, te e mararu I katoa rātou te kimi muni, no te ahamaranga te anere mataiti, o te teanga e ongeria kira tō I tō rātou Paris I matawara, a te mataiti ki mua, no tamasini rungo maitu, no ria ere tō tātou te uiri tangata katoa tō tauturu atu I tō rātou a koronga no o e matawara. Te ki te iatu nei tō tātou kōpūtanga te ere nei nara tui tūmatatenga I te iau ngā rāne. Te uru ngātu nei I te roa kapumana ki koutou kātou tō te nara tō te matahara. Te tō atu oke tō atu anun te I nutirene nei me tau re tātou ki ahono I te tātou tamariki. I pera kato tō tātou mito pakarikare I te tō atu nei. Apoina ki te tātou me muki muki. Mukore ainu e ki te wairākau muki. Mare ki a maru iroi rātou e ki a meita ki tō rātou muki muki. A ko te ututu aga kiti kiti o tarano tatu I rito I tia pitama ne. A ko mei teke ni ta tatu rati ko ki arin. No tia tika nga mania ki aru mai na aru mai tatu marewa. I ta kiti kiti atu I te ututu I tupu ne ki rito I to tatu mataki nanga. Ta matawara community I akarana ne. No ria aro opanga ki to tatu I sangata katoto. Te ino ki runga ya koe o te aro Australia. O katoa ki to tatu I pukaria mania. Te to te aro anu tatu. Ko ana nā tangata kere tea, miro te mwete putumutanga matawara community. I akara ne te ro atene ia koto. Ka ki te oho ate I epitama ki mua, ki o rana, I ki a manuia.
2: You're now listening to PMN Cook Islands.
0: Te au nuti, no te au puna o Aotearoa nei. Kia ora ana koe te uteki ti ati ane te Hawke's Bay tātou I here taunga ka riro nā te metua wa ine maru iroi taime pare anga Samuel QSM e oranga mai te nuti no Hawke's Bay mai.
3: Kia ora ana tātou kātou toi te aroa mātou te atua kia kumitiki I te atua tō tātou arawe ngaru te ti ati ane tō tātou nuti mō no Hawke's Bay nei I te ebita mai te pāke nei ko ravi I e te puri anga koe ubi teo ari o te council I Flats mea nei, ko ere mei te ta ikau mātua tā nangangatire pūre e te o mutu are pūro karino o ia tia maanākai nea nei, ko ere mei rea te rongo te kondara, ko ere mei rātou ki koe tīre rama, tō te puri anga no te aka tuera anga te o tangata teke ere mei kuru te te are, e o are o pūro a tia. Te tae o are e mea katoa, te tae o are e tīrungo tīra, nāna ko te tae māma o kini ti oto e kuru te te a te are nei na nani, e tō maa njitika hawa te o mō e tō nei mō e tō ntokuro. O ko oroma e mea te tae are no rao tīra ro o kiri, are tō nai takara hei. O ia tika e te māne e te are nei na nani, agara koe ngā e warenga pānea, me are kuru te te umutuare, me vae me koe ngā e tō pāne pāre te, tīrungo ai e te atonga ro rao, takawiri o koe te atonga mō mō koe sira pāne, takawiri o koe sira atonga mō mō koe sira pāne. I'm going to go to the house. Saya betul, eh, saya kata tuh dia betul mana? Tapi saya kata tuh dia betul mana orang ini jangan angkut itu angkut atau dia atau dia hamua ya, saya anak ni orang ini cara tu angkut itu ite sports stadium kui uki listings ni, dia ikari si puru dia hamu, dia tu angkut hamu puru air puru mikir, siapa yang ngai cara kerja uki siapa air puru mana tu kira ramai cara tu angkut, eh, tu kaya tu kira ni lah, uki sekarang tengah cerita lah, dia air mai, itu akan kena cara tu, dia air mai cerita tu tu angkut cara itu air mai cerita tu tu angkut cara itu, ini cerita tetap cerita. Erna tu dia ke kui the King's House, kui uki nepia, kau tu mewah kau dia ada puri akar, ada puri dia noda amu. Kau erna tu kiri, ekor api ini salah tu puri angin dia kiri, tak kau bapa angin itera oti amu. Iti ya, apa tu mukutu? Iru tu itu api cuke, kira erna tu tak kau bapa kui uki itu angin oti riu oti amu. Itu perai dia kau tu, dia perai di nopo warni, wah api itu tak angin kui uki nanti tembali ke api, kui uki kui the King's House. Oh, untuk tak api ini, ibu api yang aku tu api ada amu. Kau air semua tu ciri raya, kau ramai sama tu piu. Air macam ciri tengah tu, mereka air macam tipe kau itu berasi bawa dia ada amu arah. Air macam kau buat ada selain macam ni. Air macam, air macam ini, lupa orang mari mama tu tu buat lebih macam itu macam ciri tu. Matu raya tu api, ramai matu tamu tu itu ciri tu. Air macam ciri arah, kau ini macam ini rara kita melayan, kau ini rara. Kau terus coklat mama cara kau ini sekejap kau ini air macam ciri ramai. Eh, ciri. Kau aku cik angin tipe, aku macam yang naro tu je, tipe. Nanti emang kat masih air macam itu, nanti orang macam itu pun tipe. Tak tahu angin dia ciri angin naro tu, kau tu manis tu macam manis je, tanah anu, tontu kuru tanah anu itu nanti kau putar naro tu aku cuma dalam tu mang. Kau tu mungkin aku macam itu, aku mari betul sindara. Agar aku kari macam tanah kau tu ngaku orang di tanah itu orang, kau tu memang asli tidak kau akrat. Kau tu tato istana amu. Tu itu puri, jadi mak ini mahu atur, orang itu naik mahu, kalau itu mahu itu puri. Kalau kata ibu mama mahu, itu puri. Tiri itu, pasal anggia mahu. Hari aku ikut ekar siapa, mata orang ayah, mama thank you. Aku mau kamu kau gitu orang macam itu mama orang macam, aku rasa aku itu utem. Ya aku ya saya kau ini memang untuk ekar si C I C C ini Hastings ni. Nanti orang macam orang ramai itu puri, oke puri cakap. Nanti presiden oke kukan community center, nanti nanti ok cakap. Kalau kata aku urus ni cakap, mahu untuk C I C C itu kemuni aku tu itu tato ada puri kau ni. Kalau kata yang tak kata oke untuk tato istana aku keren. Itu aku mahu kata air itu utem. Kau siapa ni puri dia air baru memang tato kau ni kau orang macam, aku kau cuci itu. Kerumah dia, kena kai. Demi atau demi otom atau dia belum kata tu. Otom atau dia macam ni, bohong ni. Tak betul. Eko yang tamu yang mana? Ada isman ni tera. Aku mesti jadi apa? Eko tak ngangai titik. Tak betul si tera atau tibil. Teratu ngangai titik. Aku mesti tak elu tengah tak. Aku ada monje. Aku mesti teratu si ramang. Ini nak kenyawa. Aku mesti orang macam tu. Jadi aku ngangai tera tu nanti. Ini tak elu. Lu tu tamu tu kaki anget. Tu mai dia tu dalam sini tu mai kamu dia agak kecil. Itu terus di air matu itu sah saaran itu orang macam tak kau mai jalan. Atau tak kau mai sah saaran mai itu matu ciri ukur mai matu. Kau tidak itu orang matu kau yang dia pintu kau tidak.